0: pelor na ala gindara bi ke dan do ngalo li ndu ta bra ne bi na tine hospital fi pele te na ga ne abi hospital da mu yeng me abi hospital da ngale dari ala gi ningi wara ni ro mo lu gi ta ne ga firte bi no rap to nu ale gi mi ta bay shori tinge ro hospital jog ma mi te gerke aga ro ngala la ta ter ga ngalo li tane a ngane ya na ra ga andra ta sa na me le tore te ngule bo su gi shu kimme de ga som ga ndo chi ga ko shi Mako ya bisir presiden agi ngalale 2032 program moy bi no mutal fa ngalale bi mo se gena de 2032 to no gara ke tar ne position ga position ki wasai asa ga bat ko 2027 ara ngalale 2032 ko to ma ga itul ke mo kini ga position ne kam ma dala jina ne no mo ga de mu jumba ne mo shima ga pona ya le na ra position ga te pona la ga mo ga 100% ground ale na ra ortu ne ground ko to se ta ja pona
1: ngai ngai so
0: contract ta tru presiden di ground
1: Jararan.
2: Kau mesti kan masih nama nyor, nama betul tabrani. Kebetulan, aku bawa isyone. Asa, bila ini sini tu kan ini bawa kalau, negara tadi ni itu tu kau baru tak kita jenjil tu kan? Kini ni dengan ini, adun. Kini ini netke bawa election kita kata ini bawa murwa things. Kini ini naga le, ibu baru, one kau ni. Ini rute ala line, angin ini baru bulu. Orang yang kiri sini yang aku rasa cetut ya. Ini ribu ribu isyone, angkot dah sahagat tu kan. Gumi tu ala line ya isyone, abu mimi bulu. Iga tu ini tum dunia me, mami ini kita tu kena guna MDN lina. Kaki apa bisa ni? Tu ala line isyone tu kan? Kote setan tu ala line gua bulu orang inter ini ni gua ok. Tu gua mau ruang ini ni bal galau. Korong kat dulu bah DCP ya, nak dulu bah ini, ni bah UD ya. Abu ini kini tu, kena ni kalau orang isyone cuba ini. Kote cuba ini cuba info terakhir ni, mami jina ni urut tu last one. Ini tu, so kalau kita ni mana dah ni pergi dah boleh ni, mau aje tak ada nampak ni, tak ada lagi mutun dah itu, lagi mutun dah itu ada ni, lagi kita itu kandung kita ni demi ni semua ikut aja kan dah jadi ni, tu kalau sentang alat itu tu punya, kalau asal macam ni kan dia, wajar mutu orang ni, ni baru dia sih, ni baru dia ini yang ni, ni wajib ni mula ni bawa res, ni kita mau ager ni beri jatuh pun, kalau kita nak ager ni cuti bangun, posisi ni apa rasa berita, cuma ibu bawa itu. Jauh dia seron, jauh tawar gelia, jauh tu kau itu gelia gelia ni ayuh tu. Kau punya kibur kaburan tu bos ni, oh ni ano, eh, punya tu ni sudah rabu tu betul kau gelia. Kau punya mana ni corwe ni dua tu ni kita mukanya ni siang corwe ni. Angan lagi dua ceri orang gua andang ko, yang kita tap korgal kamu. Kau punya tu dah nu, amak gua betul ni kuburan nanti, ni bangrong.
1: Hanggai, hanggai MC, ni bom. Grauan yang garuan itu nanti nampak betul tabrakan ni Ken kiri, aku makan kasih logo ini kita tak kira mengarah itu Ken. Karibu Ken. Raran.
3: Ini kena apa? Kita semua kena kaji ni. Kita bos kita muda, rekan rasa kau. Aku dah lima jam di sini ni, kau kita bos kita muda. Ini kita pun kita pun buat, for example, di mountain, kau mesti datang ada siapa. Ini kita tu yang lebih, lebih ini lebih orang kalau, tapi kalau kita terkadang fikir, apa mula? Ini kalau ini pasti berdiri, tu dia kita ramus. Ini masih dia tu dia para-para, kita itu mak, dia ini, kita kalau begini-begini dia lagi muda kasi, lagi begini lagi berapa? Kau kau pusing. Pijak apa? Ini kibibi ini atau no? Untuk tahu no? Untuk kita yang ada common. Macam yang mas kiri ya, rasa nak kiri. Kini ni orang yang kaya buri itu pun, agak rasa nak jalan malah. Untuk tahu, kuma begitu. Maka jalan begitu di mana mana mana mana kita banyak lebih yudi. Ibu rata jalan siapa? Mungkin orang awal kiri ni tiap orang, orang tahu dia Bishop Bichaba, who was the greatest

0: ketuye tak kinong serkal ko to ko baru tuwa baka ang jualak chu to kone ako jang question mak ki gete bi amag me de bin geleng ta ma gele go mu ko mi jarar ge tuye paishe ne ba jarar ge go mi tesen ne tun a ge ngeng gele jarar ge ko paishe ni go mi ay ofa sai ko mi ngale ki bor legislation ko ense ne ko mi ako representation ko mi ko ngu no ma me de ki karta ti jarar ge ga gele go mai tuye paishe ta jarar ge go mi tesen ne agi aga me da lan ya de nan de go ndu to ge gere jarar ge go su ba sen ne ta agi we ki nyamu ki paishe ni paishe ne ki Kojang boishoni kemeje gete ba kemeje gele kandoi kolak chui o muaiwe boishoni chuaiwe magmeje potekte ge kora buai tuye takte bitu president sike uche ngalek ke gibatastang amu te ngandol gumi te bi question maga bangale ja wo mangse ne tengele mara 1.8 billion je gibet te ngande kaunti kumeje ta gete cho ta gi muaje nande gele ki banu je kundu simagu ke bab kai tuye ki takte bitu president sike uche tubuk chu nalak chu ata we se duinda anu ame jale jane bi ga balda obirti merian gura ya tu goje tu tamage ko sindi amu ke ge boishoni kikoy kora kongowa kikoji promotion sindi kikoini kosu kyogi ne ko ge ata we se duinda anu mame je toy boroinda no mission ka me toy bi galak boroinda sorry ya
1: ngoy ke sorry ya ngamasane banandil sa askari kamili
2: jamge Edwin
1: kararan
2: kararan na robin ni ka sungu kan abroti ko se ne lon luga brin ko se ne be teleposta aga sang alek ngal lo sti ke roran about the election lebo that place na uren glene
1: ure ol kalao
2: ol kalao exactly aga sungu ne na ja mani gine ka sha ko i be ser gande Oleh kerja apa bih kejang itu, kau kau boleh pin, tiba kejar anak presiden. So boleh, mana amu gitu oleh, kungku korang yang ada kerja tamu ni, apa sih korang yang nolong logel ni, nolong presiden ni nyonye, ni kau lonceng ni, nolong apa housing, en tu senet TTI, tu betul ni kau wajo en Edwin, oleh ni kau kau lonceng mana korang, kerja nolong kerja saya cello yang jauh ni, kungku nyobak asal kau bini kau lonceng tu kerja tamu ni, asal kau terstay ni. Anu kujunguna barang meeting di assembly place media maxi agerin barang yunne eje urga ko meto kwane awale bi ga kericho enda iru unge ta kwana sagabana unge wekin ko tarji tu nda mi se kiko kabana no bagericho patonge mage le gilion ngo tarji tu nda mi ne se tu ma su bambi gen en de to langra petule ne mi ne bin kongo
1: Betul negara anak kita ni askari kembali, ungoi enya kerengung, ada kegaisha juga aku batar temang muteng sait angwan karone tabe tabrani. Alex Arab
3: kerengung. Ungoi bishop, ya mana bishop?
1: Abai bai karibu.
3: Wei ungoi beranda negai guna, tak guna kereng macam ni. Abai in election, pa election itu seta ing master Paul Kalau. Kau ingiman, kau giro politik tanah siasa nunggu seta ing masih tani ini. Agi gigir anan chakir pengetegi yugi mi masishi nigi bayi nigi MP nigi bayi ya ina tangaleki nguwane nchigi ngalal dos pijat wa olinda ango senata na pa olinda negeri ili ngaleki giginde mkule lwego api che achen kumu jikawal mkule lwego api kwa kwa kwa luna otaman so wapit kubir sang na bas regali so kama jayin yuta yige naye buriye nyoge naye gele in isu bibiki wa ngaleka api manda anan isu bijabalambeje Amu ngalek sumu jigi gigo jibi gigi ngalol jigi leje serigali ni mami baisho ni ngmalion Kuyuta ege na ya ngutu gere bika bol galao baisho ni kemnya jaya serigali kumutu magere Kupire hupo si itu ngbe tutabra kuyuta ye baru gay Kere nyo magere ale mujigo ye puwa tanap engi in election ina wata Amu ngalek ya jang kebo kuni simang ne joko kote stai Kumu jigo jibi jita gul mawe habir fraga so Agera ane ale in Mujigo si ngusirege ngusirege machin kidogo mujugo BCB mujugo BCB amu ngaleke mwonye njiki kengalala kwa serikali amu iche kumujai kabola ache kibiga kibiga tunguet mato umake uborgo kibiga ap Kenya jiki mujige gerkando inatet na karara na burjit jita burjit ake so kamuja mwati chane na burjit akwa lenji wale ratet ap kege ratake kikwa kenge bikyo kupa maana amuja mwati kando ikyo especially borgo ni muna wane kipoche gile kingpin Kingpin matoritet matkuguni to yer ngalechu nimuno ngelenge kasango tu yena apa mashuchana katate setaki kasaka makochana ngalanga ama kingita siasa kali yazo siasa kiaga tul ako chama sherena bae met kinda siasa so mja mwaibi cho chimurita kwa lenji na lega ndo ikyo mi barak serikali kai moy bu ngalega kingpin ship.

0: Asante sana. Daigo shake sisi tu chevle.
1: Talia. Gole bombastiketi tu.
0: Eh bombastiketi. Ikele gagerine. Gagerine testa ino limbogericho. Bayat suria mwenyewe. Inga suria askonge jitu lengericho.
1: Kele bai kericho
0: wholesalers.
1: Poyo.
0: Poyot mwenyewe. Koko go sirto. Ako betu tabrai nige.
1: Kuse toko baga nyisika tanguni.
0: Acha kaet. Kaet suria.
1: Kasi tiche 90?
0: Eh ne, lamba 90. Kaet suria kapsa. So, agere tese ta in pele.
1: Ke kriminete.
0: Ne, ki pele kapsa. So, agere tayari tese ta in olimbo krematorium na baga richo.
1: Oti nye lego kriminete nene.
0: Eh, enge richos?
1: Magiti nye bobe.
0: I don't know. Mimi kule kali anga stoma yanda na. Ni ka gema jene nyone ba.
1: Oh, I'm boy.
0: Eh.
1: So let's say. Kutoma
0: ke ti nyisigirie.
1: So ko gele kigele sigirie ko ngani ga bana ga bile.
0: Aja. Sigirie des ko go ma India.
1: Ne gure nga sigirie.
0: Ne gure nga sigirie. Menye gibu ko menye jimjimori dali. Kibo me re sabago.
1: So ngele ki gure nga ko lugura sigirie.
0: Eh, sigirie. Awo mi sarweta ab sigirie.
1: Ko erin.
0: Eh. Tiga tu kan lagu kiri ini kan kerjau.
1: Kita boleh segeriye
0: shop. Eh, kita nak kawasan kelar ruh tap segeriye.
1: Shop.
0: Eh.
1: Ko ni bakuan aku segeriye segeriye.
0: Kita segeriye mana ya? Gimana orang kerip segeriye?
1: Ah.
0: Kita jangan kawasan segeriye tuan nana. Orang kerip segeriye.
1: Ah, saya lagi
0: bintu. Anda lagi mana? Let's go ti tena pure.
1: Saya lagi bintu nengai.
0: Orang kerip segeriye tak tunggu aku ruh segeriye.
1: Ko ni aje.
0: Ko yang kau sejuk hari tu? Aku ruh lagi nih ruh tap segeriye.
1: Me aje. Mas soalan nanti ni.
0: Eh.
1: Ngelenda yangu tunla kueta muindi otilibani ala.
0: Ijayaga jilibani.
1: Aijis.
0: Libani.
1: Ah, libani.
0: Libani. The lady.
1: Oh.
0: Kuhane ndao kia tuningu ni jemaidi yadu. Kukia ojige liban muze. Kia ojige liban na nane enda.
1: Kwenye anye. Kwenye nguni ene limbaga tichos nga amuzi nyewe riku pichota.
0: Eh.
1: Ago macho ngele wama yigo tuna muindi yadu nato.
0: Eh.
1: Ah, libani.
0: Eh, libani nye.
1: Mwa libani ba. So saya tengah naio.
0: Dari mana?
1: Eh,
0: kami libani.
1: So libani? Kami nyonya nusamai kena gile. Ah, mutu gonya.
0: Ah, jadi libani aku boleh mendua.
1: Halam?
0: Eh,
1: aku kasih tengah ini mau main dig.
0: Main dig? Kau the lady. Kau bawa the lady je libani. So kau main dig aida, kau bawa the lady.
1: So ngelengunan cita nemi gerisha negi gotun je main dia tu.
0: Eh,
1: kau libani kau ambot je main dia.
0: Eh, kau libani main dig.
1: Kuni ani kimila ni nyonya na ngoku chuta ni niya.
0: Ah, kwa lebanu.
1: Anaili ana au lebanu yige.
0: Wewe mayano angwa. Wewe wana mayano angwa.
1: Legile ni ngai. Mata kwa kuchebla chato. Awe imure ni kazi.
0: Awe imure ni.
1: Yewa yewa maname lai.
0: Ige ige rinala tia dai. Lani ingele maindi kab giri chuo. Three quarter kwa ngalolis kipsi kizina.
1: Apa yang lagi baris? Sab kau mengisi sab.
0: Mengisi resab.
1: Oh, kalau ada orang sini, mengisi sab pi gua nong gua.
0: Gua mian rampe, gua mian apa sah?
1: Iya, gua mian.
0: Kalau lagi, wah mikrofon kau lelai pun apa sini agak tak tukul gua bisa lawa mune.
1: Aku sih angan itu.
0: Aku buana sih gua biar getarit get tukul.
1: Aku lawa tukar tinta eh.
0: Oh, tukar tinta eh, kau abu nolelo.
1: Eh, gua kue nyonya, nuni getar juta eh.
0: Gua kue nyonya, nuni gua bisa kicam juta
1: eh.
0: Aku bayi dia. Hendel.
1: Kangen tembok meti. Kalau lagi tu nyesida.
0: Oi, guys. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this.
2: Testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei olenyorchini keteshetab emo FM. Epchit emo FM nguno eng oleimitei ak eng kasarta agetugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar agetugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app olenyorchini emo FM.
3: MediaMax Waves, more sauti, more you.
4: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Kibuwa tunakubwa K24 Plus, Ored Note Nagara Aran Missing. K24 Plus kule njini muji, bye bye nji, hook up legit. Yeah, Note Nagara Entertainment. Ni maji igir movies, ni maji igir cartoon, ni maji igir series. Tuku chan tool iba iba injini ni tinye Android TV, Apple TV, laptop, tablet anagut ko simo itko ya nikabisa iba ishen K24 Plus, right? Ago kipendi eni hata nba tablet ago in agere olimpo ndo nyoko kako ya ata kabisa tukoshe tool ba tablet ago chini macho ko set koto miss bit side ninyo olui set
1: Konguni
0: amache ina msimo ingu ngagi chill star 448 hash box number 1 away number 6 in the other go gende bara te na gara ran missing ago gile en nguni amun ka tu tembi ki ganyore geljin
1: yes
0: en sai tangwan ko gende nguni ka besa gele mi barak parate mago mi chine go te tiam go jela genga go jilain
1: yes ko gile
0: yato mechi lili
1: yat ki tobo si ta genga na kwen ina ile mi te pesa bo si shichon ko gita
0: tiam na go jilain go mechi lili na ta agi chilil na boy
1: yat bo si shyo gaeng go yat bo si shyo gaeng bo si shyo somo
0: nam na ta go te chilili we na boy
1: me
0: si re yato mechi lili ga senane ne
1: chil ge jok star 448 hash
0: star 448 hash box number 1 ago box number 6 amache igere amache yange goron kina tai amache yange agine ile iwendi isete agoinyoru number 2 leven boki sita genge ni oton yega 11 agenge agiyat noton kutumi nyoru bahati mbaya
1: yes
0: kutumi nyoru amache igeti agenge imuche ngabale ni oton iwe boki sita ge aginyoru geljine ni oton so hii chidane macho katiem ichabot amache nge ngaloli nguni imiori diada ni chile kitio star 448 hash
1: agi
0: box number 1
1: agui number 6
0: agui number 6
1: lewe no gotpo kisi shoko ye ngana kusomo kaki yato
0: ee amache ikijut kuto number 1 agu meme yes. Iwe number 3 ana iwe number lewe ni nyege
1: lewe ni nabo kisi shoko ye ngana kusomo meme seni
0: magoye chili lagi nye
1: yes
0: kogeti ya mganyi loa yung somo me chili li so seta ino anji dana tae gero sina ilo gale imigo mnira mine 5,809 kikure yang kiblimo
1: yes
0: tinye kiblimo 5,000 Oino jita age 6,965 kigure nende chipto.
1: Yes.
0: Amache ina ile eni nguni. Tiambogisi ishek oeng. Mati chilili ni wende tae. Agi giti nubo oeng. No mwoon. Me chilili. Awa ndo me tinye baati natian. Me chilili northern star. 448 hash. Agi ilo ina genge nbogisi ishek oeng. Oino jita nubo 7,000. Ak 36 shillings. Kigure nende te well done. Amache kegere ko inyende chito nerube na ile tu ko shek tukul ko kagiyatun box number 1 ago box number 6 ago kile tiam pok si shegoeng
1: yes
0: tiamain mati si juaswasi tiamain me chilili na ta agi chilili le boy
1: yes ya pok si shegoeng wedi kitok star 448 hash ya pok si shegoeng ale go ti mi sene na ta man umaya ne boy nginyor shige
0: me chilili
1: Yes.
0: Bata no ngin gabsa no to.
1: Imuche iwe yat pok si number 2 gitu mamigi iwe yat pok si number 4
0: tiene nge ile
1: masho tiene nge ile pokisita inone ge ile wen
0: kwenye ino jita no wanyo 6,000 and 9 shillings
1: yes
0: kigure nende te cherop
1: yes
0: ago tinye nguni amache ikasena metye me konyilo ngagi webuch ah tanonge na ino metye me konyilo ngagi webuch siling diptem anako 19 shillings.
1: Yes.
0: Lakini borotet neinyoru en ino batteries gero mm-hmm. batteries ko anyoru 7239. Katia mnetai ko chilil ko ketchi nebo ain. Tinye 7239. Chito nerube in wanyinyendet ni seta kibor olanginyoru tiendo en olibo studio.

0: Yang alam aja terai no kapu meni ane cang bayar ane cang criminal jam ye kibe di gurat cang kibe di gurat limbas aku nampile aku kali kita gurat cang klima cang digital man.
1: Pulau nak salbi ayu tetap kap tinggal monyewe.
0: Ini jor bayar ane kat pinggang mana ane cang kibe pamoja ini ane cang alam kip kaj.
2: Hello ya mune kip salbi. Salbi. Amane olah studio. Ikat puas limong banyak.
3: Aku selalu amune.
4: Ija mege.
3: Aku selalu goi leila cipu ya.
4: No lagi saya kau bat 2022.
3: Hei kau, kau kau ni ada kau macam lagi.
4: Kor ada ya iwan
3: eh. Aja kau korup mita ini lah ni makota seni ni gile. Mari gile bawa meta.
4: Ah bawa tiga jaga. Ah, aja bawa shua.
3: Kau ibu bija kerja apa ti kusar boleh kata bawa tu dengan kita na agak tu cuy. Na tahun ni ni segi cuy. Papa ni umur sejep kuan, agak main orang sejep kuan. Afah melun baga rasa tu lah kuat cuma lagi ni apa tau. Mama utian batian main orang orang di bawah cipunon. Kumpul rusa toyen. Anya orang mana bu? Sejep kuan, aksharon sejep kuan. Anyon bersedia, nombor William. Anyon cakap lihat nombor Daud, agli nombor Johanna. Ama ucap berenda kap kolong gitu. Walau itu bokap tuan jep tanya jam mana. Apa ambil nombor kasar kari aku aja malah lihat nombor kau tua kau macam mau bumbu ya limu.
4: Angai kangai missing jero ni ane tan. Angai gas boyo ten ni tan. Kita sih ni lapa jumpa.
2: Eh jumpa, alkal boyo canggih.
4: Kita megi.
2: Kita melayan loh.
4: Hak cegu.
2: Gongoi beron. Ini nak buat kasih bagi bentar. Tuk tuk matu kemuang kerjaan ni lima sampai. Lepasnya na ni bod ni tuk tuk cara kos ke ni tuan garibu.
4: Iga tuan bawa mana kan sa?
2: Oh, buat ini tuan bawa berapa besar, besar, besar. Aku kau ni cinta tak ibu anda, aku kau ni cinta berada aku sekeluarga.
4: Emang.
2: Kita tidak nanti tak tetapkan mesan di ini di bawah dius budanya sudah tergabungsa. Kau ini nak apa nota? Nibunya nak melukat dengan di bawah begini kau ibu bunyi bunyi internet aram dah. Kami ni bukan Eric Arab pun juga ni tu Nairobi. Ni lagi bukan Eric lagi buat Arab ibu ayah Arab buat. Ni cerita ni berani ni lepas itu tu bukan internet ni barat aku di tan. Ni tu ni lepas tu orang ni bukan ni lagi ni barat tu tu. Ada ada tiga pasi selecoh tu bergerak kau jual tuh gak ibu segi gak susu gak kirasa. Di cerita aku bukan aksal tu.
1: Kongoi.
0: Kongai missing kebasi sendit kongai missing any atan kaga nala kama ya soko gele ne salbe
1: kaga mwa gele iwe ing soko murwa kemeje yard boxing number 5 iwe ana ni yard boxing number 6
0: maybe kima wago yani otan boxing number 5 anako number 6 ilo wakinde siling ata enyu
1: kagi inde yotok 15,000 ilibu ishek tamanang mu kagi inde 15,000 boxing number 5 age inde 15,000 boxing number 6 chill star 448 hash
0: star
1: 448 hash agi yard box itagenge njoto ngotko number 5 ya number 5 ngotko number 6 yard box number 6 mete number 1 na boy number 4 magenda kijo yote kicho number 5 anani ya number 6 kiyogun 15,000 ya tabari chego yengo iji ile star 448 hash tatyo ya that's number 5 anani yard box number 6 chepkondo kje miori iti watako 15,000 kwa iti big pokol sumok Orna Lois, Lois Cheptanui, 15,000. Margaret, 15,000. Kiposke, 15,000. Chumba, 15,000. Noah, 15,000.
0: Isaac, 15,000. Ama ina igoleni hata nilichoke hata nagot kergo mada mini yuka beta gine. Emi go 15,000 jenge ngalali mboksi namba atakata.
1: Boxing number 5 and an yard boxing number 6. Yata gengi yota
0: gengi. Awo yota gige tichile ne.
1: Star 448 hash.
0: Star 448 hash ama ichoke kabesa.
5: Emo

En gase, tarik itip temagen gara etap tesap, kenyini eng samaritan farewell home kapsabet. Sauti ka kore etap bortanyi, gaya gosom gase, tarik itip temagen gara etap tesap, eng gago kwetap jiribisi, kilibone division, eng kaundi na banandi. Eng taretet, imuji yago nukonjibu number 0792-107-612. Mucha mising, ako ba metap choro noja, Kuki beti jek, aga kwe tukul jato jopo na gai muti ki uju ke sa isa kwa gai tayyat, aga usu akpe gap kong, enga sartana uni nebanyi gisinda agri rek.

0: Kip se bungit kapsane mingge ni muka kerana. Ame dah tepen lagi. Google jogi ne bikin kain itu tetap Kenya. Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy arah mau ye mati ni. Kau jarak sis kau gay. Kau gak iya tahun gitu yang new. Kau mau gay sampai nasi itu tak gay. Kangetin kuraya neta sama mana bokin sih mood. Kau gay ni sih cun mita yulin kau bapa mumbreju. Sebenarnya kau sama agi je kita yulin. Kau Wendy aje yang jorunu gulin. Kau mau lina aje yang jawab landa yang nege. Aje yang je mutai gay. Kaya tum to kerat tum to.
1: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono.
2: Oye sawa sawa kabisa benzo bit keta kitinya thank you ngos galungu tabit tabrane jado me jesu kabit kengalal tukul kengalal jige au bagus ise kyat chagarar nin jato amugi ni tukul ni go mangrisal sibanga logo go boston jilago engwi kino kanya go kakitime ge gir gele kagine lago kagine bi sumange chita go tapat gole angu agur jilako et go sin mana tangu galia kuna taka mne ngos galungu tabit tabrane me se ge gurtai kya go bago yuta sibit kengalal tukul ngore not ne gararan andukul ki subir resales chat jaba olimba ol kalao resales chat jaba jagere gabisa tesetagi tikura inek ngebe bertana tok neba ol kalao